Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sanggul Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau ada informasi apapun bisa ikut nimbrung di 0811 3555992. Mitra Sanggul Langit di pagi hari ini ya, di pukul 7 lebih 6 menit di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah mulai ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah mulai meninggi ya di jam-jam sibuk ini, dimulai dari Jalan Arif Rahman Hakim masuk ke Jalan Soekarno-Hatta ke wilayah kota ya. Ini sudah mulai ramai lancar. Dan juga di wilayah kota seperti di Jalan Juanda, Gajah Mada ya, di Jalan Jenderal Sudirman ini juga sudah terpantau ramai lancar juga. Dan informasi dari Mas Agung ya, selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya di pagi hari ini ya. Dan mungkin di antara Mitra Sanggul Langit saat ini dalam perjalanan mendengarkan radio Sanggul Langit dalam perjalanan ya, selamat pagi dan hati-hati di jalan, mengingat masih cukup banyak sekali info-info mengenai kecelakaan di berbagai wilayah ya. Ini bisa menjadi perhatian kita untuk selalu berhati-hati dan juga waspada. Mitra Sanggul Langit, informasi selanjutnya ya, ini terkait dengan relawan asal Ponorogo ini yang ditahan oleh tentara militer Israel ya saat mengikuti misi kemanusiaan internasional menuju Gaza Palestina. Relawan tersebut diketahui bernama Herman Budianto yang tergabung dalam kapal Global Sumut Flotilla ya 2.0. Ya, ini bersama sejumlah warga negara Indonesia lain, mereka ikut rombongan masyarakat sipil internasional yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Keluarga menyebut komunikasi dengan Herman

0: terhadap isu-isu kemanusiaan. Sebelum kabar penahanan ini mencuat, ya, Herman disebut sempat melakukan siaran langsung melalui medsos yang memperlihatkan situasi di kapal yang saat diduga mulai dikejar oleh aparat Israel. Hingga kini keluarga mengaku belum mendapatkan info atau belum bisa berkomunikasi langsung dengan Herman maupun relawan lain dan masih menunggu perkembangan dari pemerintah Indonesia terkait upaya pembebasan para relawan tersebut.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Informasi lain mitra Songgolangit, ya, aparat unit 4 perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Ponorogo resmi menahan seorang kiai berinisial JD yang tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap 11 santri di bawah umur. Tersangka yang merupakan pimpinan pondok pesantren Tahfizul Quran Raden Wijaya di Kecamatan Jambon ini mendekam di rumah tahanan kelas 2B Ponorogo. Setelah diperiksa pada hari Senin malam, jadi kecaman keras datang dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang menegaskan dukungan penuh terhadap penegakan hukum demi menjaga kehormatan institusi pesantren di tengah-tengah masyarakat. Jadi penyidikan bergerak cepat dengan pelaksanaan penggeledahan di lingkungan pondok pesantren yang dipimpin oleh Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Mamun Jali, ya. Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi penggeledahan seperti kasur yang diduga menjadi tempat kejadian perkara, dokumen izin pondok pesantren serta tisu, ya. AKP Imam Mujali menyatakan pihak penyidik telah mengantongi minimal 2 alat bukti sah yang diperkuat oleh keterangan saksi korban setelah pengakuan dari JYD tersebut.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Layaknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus.
3: Goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka. Apalagi

0: berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
1: Wah, pantesan ibu tuntung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winsport.

0: ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa kuning bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Mitra Sunggalangi, sebuah informasi yang sangat memalukan terjadi di wilayah Tulungagung. Jadi anggota Satpol PP Tulungagung terancam sanksi disiplin karena pesta miras bersama pelaku pencurian. Akibat kejadian itu, kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung ini dibobol maling ya, atau pelaku. Kabid Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur pada BP SDM Tulungagung ya, yakni Pinega Handika mengatakan, oknum Satpol PP ini diketahui berinisial ED dan saat kejadian yang bersangkutan ini bertugas berjaga di kompleks kantor pemerintahan di Eks Bilga Tulungagung. Jadi Mitra Sunggalangi, menurut data yang dihimpun ya, jumlah anggota Satpol PP yang mabuk bersama pelaku pencurian hanya 1 orang dan berstatus sebagai ASN. Meski demikian pihaknya akan mendalami melalui proses pemeriksaan terhadap ED maupun saksi lain. Pihaknya menjelaskan proses pemberian sanksi disiplin terhadap PNS yang tidak bisa dilakukan sembarangan. Jadi seluruh tahapan pemeriksaan harus dilalui sehingga dapat diketahui tingkat pelanggaran yang diketahui. Jadi anggota Satpol PP ini Mitra Sunggalangi ya, saat bertugas atau berjaga sedang mabuk bersama ya, yakni bersama terduga pelaku dan akibatnya pelaku Satpol PP ini ketika teler dan juga teman yang diajak mabuk ini adalah pelaku tersebut Mitra Sunggalangi, dan juga kasus ini sudah didalami oleh pihak kepolisian.
1: Radio Sunggalangi, informasi solusi.
0: Presiden Prabowo Subianto membeli 1 ekor sapi seberat 1,1 ton dari seorang peternak Gen Z di Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Madiun. Rencananya, sapi kurban dari Presiden Prabowo ini disembelih di salah satu pondok pesantren di wilayah Kecamatan Sawahan, Madiun, Mitra Sunggalangi ya, saat Hari Raya Idul Adha. Peternak Gen Z yang beruntung sapinya dibeli Presiden Prabowo ini adalah Hada Waris Saputra, 24 tahun. Hada mengungkapkan bahwa agar sapi miliknya dibeli oleh orang nomor 1 di Indonesia ini, ia harus memenuhi berbagai persyaratan ya. Salah satunya adalah sapi harus dibeli harus dicek kesehatannya oleh petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Madiun. Tak hanya itu, postur sapi juga harus dilaporkan ukuran dan juga beratnya. Sapi tersebut diberi nama Bruno Mitra Sunggalangi ya. Jadi hasil negosiasi pihak HADA dan juga Sekretariat Presiden setuju di angka 115 juta rupiah. Setahun yang lalu saat membeli, HADA menyebut Bruno ini baru berbobot 800 kilo. Setelah dirawat intensif selama 1 tahun, berat Bruno naik menjadi 1,1 ton. Untuk perawatannya, mahasiswa dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang ini tidak memberikan perhatian khusus dibanding dengan sapi lain. Hanya saja, menurutnya, porsi makan Bruno diperbanyak untuk menunjang pertumbuhan otot tubuhnya. Tak hanya pakan, ya, kebersihan kandang juga dijaga secara rutin. Hada membersihkan kandang sapi miliknya dua kali sehari, yakni pagi dan juga sore. Dan saat ini Mitra Sunggalangi, usia Bruno sekitar 6 tahun. Dari hasil pemeriksaan dan survei, Bruno dinyatakan lolos sebagai hewan kurban presiden.
1: Radio Sunggalangi, informasi dan solusi.

0: Songkulangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Oper hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. G-Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811-5992 ya. Kali ini di pukul 8 lebih 10 menit cerah mendung langit. Mungkin dia juga sudah larut dalam pekerjaannya apapun itu ya. Ada juga yang tengah dalam perjalanan atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya ya. Kami ucapkan selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya di hari Jumat 22 Mei 2026 ya. Gak terasa kita sudah 22 hari aja ya, Mitra Sungguh Langit di bulan Mei ini yang terdapat ada 31 hari. Jadi kita coba merefleksi sebentar ya, tengok ke belakang selama 20-an hari ini kita sudah melakukan apa saja, karya apa saja yang sudah kita lakukan ya. Dan juga jangan sampai stuck ya, jangan sampai stuck di situ-situ aja. Kita harus survive, kita harus move on, kita harus bergerak, terus melangkah maju seperti itu ya. Karena kalau tidak kita akan tergilas oleh zaman itu sendiri, Mitra Sungguh Langit ya. Dan informasi selanjutnya yakni oknum guru olahraga di sebuah SD negeri di Kecamatan Beringin Ngawi berinisial PR 58 tahun diduga mencabuli muridnya berinisial A 10 tahun ya. Dugaan pencabulan terjadi ketika siswa kelas 4 SD ini mengikuti pelajaran olahraga. Kasus pencabulan tersebut ramai diperbincangkan di publik Ngawi dalam sepekan terakhir. Oknum guru hanya diberikan sanksi pindah tugas sebagai staf biasa di Korwil di satu kecamatan di Kabupaten Ngawi. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono ini membenarkan pemberian sanksi pindah tugas guru olahraga sebagai staf biasa ya. Namun sanksi ini bersifat sementara lantaran saat ini tim Pemkab Ngawi masih menelusuri persoalan di lapangan. Mengatakan upaya pemindahan tugas ke Korwil Kecamatan untuk mengantisipasi kegaduhan dan keresahan selama bertugas di Korwil Kecamatan, PR tidak diperbolehkan mengajar di sekolah lagi. Kendati demikian, proses tindak lanjut pencarian bukti dugaan pencabulan akan terus dilakukan oleh tim Pemkab Ngawi. Langkah ini ditempuh lantaran Pemkab Ngawi harus mengedepankan asas praduga tak bersalah bagi guru yang bersangkutan. Menurut Oni, bila ada mediasi dan ditemukan kesepakatan damai, tidak ada penuntutan, maka prosesnya tidak berlanjut ya. Namun bila mediasi gagal, maka ditindaklanjuti sebagai proses hukum. Jadi ditanya sanksi pemindahan tugas dan mediasi yang dilakukan menunjukkan Pemkab Ngawi tidak melindungi korban kekerasan seksual yang menimpa anak, Oni menyatakan timnya sudah turun ke lapangan ya, termasuk dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diklaim sudah mendampingi korban kekerasan seksual yang menimpa siswi tersebut.
1: Informasi dan solusi.
0: Selanjutnya Mitra Sungguh Langit, video yang viral di Wonogiri, yakni video tangkap ikan menjadi sorotan dan viral di media sosial setelah memperlihatkan aksi warga berebut menangkap ikan yang baru saja ditebar di sungai di Wonogiri. Bukannya dibiarkan berkembang biak untuk pelestarian lingkungan, ikan-ikan ini justru langsung diserok ramai-ramai oleh warga. Dalam rekaman itu, tampak jumlah warga membawa jaring, serokan, hingga ember untuk menangkap ikan yang baru ditebar dari sebuah papan menyerupai talang air. Aksi spontan warga ini memancing banyak komentar dari warganet ya, Mitra Sungguh Langit ya. Jadi dalam narasi unggahan tersebut bahwa penebaran ikan dilakukan oleh PT Prima Paper Indonesia ya di Wonogiri. Penyebaran ikan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pelestarian lingkungan dari ekosistem sungai. Namun tak lama setelah ikan ditebar, warga terlihat langsung merangsek masuk ke sungai untuk menangkap ikan-ikan ya. Jadi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Wonogiri buka suara terkait video yang viral ini. Staf Bidang Kelautan dan Perikanan Wonogiri, Suryo, mengatakan pihaknya telah meminta klarifikasi pada PT PPI terkait kegiatan penebaran ikan ini. Jadi

0: Videonya viral Mitra Sungguh Langit ya. Jadi ada ikan yang ditebar dari atas ya melalui papan peluncuran seperti itu ditebar dari atas. Nah, belum sampai ke sungai ini ikannya udah ditunggu oleh orang-orang yang menjaring ikan Mitra Sungguh Langit ya. Jadi ada yang sampai ke sungai, ada juga ikannya yang langsung masuk ember ya. Ini lucu sekali ya. Jadi mungkin Anda videonya udah tahu ya, videonya viral Mitra Sungguh Langit di Wonogiri. Dan peristiwa ini juga menjadi salah satu perbincangan yang hangat di Wonogiri. Bahkan juga sempat menjadi perbincangan di media nasional.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya?
2: Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Wis, pancen abang abang terus wayu-wayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sopo
0: sabar sing abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Gilo, Bune.
1: Oh iya, Pak Mi. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo parilan jagung kae.
0: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair pipi tuo, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong, kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
1: Ngono, ya wis, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 동그라미 빼기야.
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedasa mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo, ya.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedasa nggih kula purun.
1: Nggih, mpon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak didoi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai.
4: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
7: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
8: Axis Digital?
6: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
8: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
9: Mbak iya sing full senyum saya.
10: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
11: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahar Rumah Ayah.
5: Radio Sunggulangit pukul 9.

0: Inilah Wawasan Radio Sumber Langit FM Mitra Sumber Langit ya. Kali ini pukul 9.14 di pagi yang cerah sekali ini ya. Kalau tadi sempat agak mendung-mendung, namun sekarang sudah terpantau cerah ya. Kalau tadi Yogi tengok di jendela ya. Jadi di pagi hari ini mungkin di antara Anda sudah larut dalam pekerjaannya ya. Selamat pagi teman-teman yang saat ini tengah dalam perjalanan, ada juga yang saat ini masih di rumah ya, untuk ibu-ibu beraktivitas di rumah. Selamat pagi juga ya. Semoga di hari Jumat ini ya kita selalu diberikan keberkahan dalam melaksanakan pekerjaan ya. Dihitung jihad Mitra Sungguh Langit ya, jihad untuk orang tua, untuk keluarga, itu juga termasuk jihad sebenarnya ya, karena berjuang untuk kesejahteraan keluarga ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun, bisa kunjung juga bersama kita di 0811 355 5992. Mitra Sungguh Langit, informasi selanjutnya, yakni dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan di Bank Jatim cabang Nganjuk ya. Kedua tersangka yakni perempuan berinisial WDP selaku teller bank dan pria berinisial DAW yakni tak lain tak bukan adalah suaminya sendiri. Kini keduanya telah ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Dino Krismiardi mengatakan yakni tersangka WDP diduga telah memanfaatkan akses dan kewenangannya sebagai teller bank untuk membuat sejumlah transaksi setoran fiktif untuk menguras dana kas bank. Kasipitsus Kejari Nganjuk Rizky Eka Putra mengatakan, WDP melakukan serangkaian transaksi setoran fiktif ke beberapa nomor rekening, termasuk milik suaminya, yakni DAW. Ya. Jadi seolah-olah ada penyetoran, tapi dalam pelaksanaannya setoran tidak ada uangnya. Justru dana setoran itu sampai ke beberapa rekening termasuk ke suami tersangka. Menurutnya, terungkapnya kasus ini berkat kerjasama antara Kejari dan pihak Bank Jatim. Sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank Jatim cabang Nganjuk ini mencapai 2 miliar rupiah. Ya. Sebelumnya, Kejari Nganjuk telah melakukan penggeledahan secara serentak di 4 lokasi terkait dugaan tindak pidana korupsi penggelapan dana Bank Jatim Nganjuk ya, yang ramai di media sosial Mitra Sungguh Langit. Penggeledahan didasari berdasarkan secara yuridis formal dengan surat perintah yang diterbitkan oleh pihak Kejari Nganjuk untuk mengumpulkan alat bukti. Dan kedua suami istri ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian.
1: Radio Song, informasi dan solusi.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Mbak iya singful senyum sayang.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: masih di Geraha Warta Radio Songulangit FM, Mitra Songulangit ya. Ya, ini sebuah kecelakaan ya, beberapa hari terakhir ini nampaknya marak sekali Mitra Songulangit ya. Beberapa hari yang lalu di Madiun, kemarin juga ada di Ngawi ya, seorang kakak beradik ini tewas saat berkendara seperti itu ya. Dan juga beberapa hari terakhir ya, kemarin ini bus Sudiro Tunggo Jaya ya, plat nomor AE7264 UP terguling di tol Jombang Mojokerto diduga karena sopirnya mengantuk ya. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan 5 orang luka berat dan 9 lain luka ringan. Kanit PJR Jatim AKP Sudirman menjelaskan, bus tersebut melaju dari arah Magetan menuju Surabaya. Sekitar pukul 5:30 pagi, bus berisi 15 penumpang ini tiba-tiba oleng ke kanan ya. Seketika bus terperosok ke parit median tol Jomo. Bus Sudiro Tunggajaya terguling menabrak beton median jalan. Posisi terakhir bus Tunggajaya terguling di jalur berlawanan dan menimpa kabel wire ropes ya, jalan tol. Kecelakaan ini mangkir terluka, seluruh korban telah dievakuasi di RSUD Jombang.
1: Songgolan informasi.
0: Selain itu Mitra Songgolan, kemarin di Tulungagung ya, kecelakaan lalu lintas antara truk kontainer dengan sebuah mobil pickup ya, terjadi di Kedung Waru. Proses evakuasi korban yang merupakan penumpang di mobil pickup berjalan dramatis. Ini korban diketahui terjepit setelah mobil pickup tersebut ringsek di bagian depan. Petugas Damkar Tulungagung merusak pintu mobil untuk mengeluarkan korban. Kanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung, Ibda Giri Permana mengatakan, kecelakaan bermula saat truk kontainer dikemudikan oleh Adi Priyatama ya, warga Pancur Rembang Jawa Tengah, melaju dari arah barat ke timur ya, sedangkan mobil pickup Grand Max ini dikemudikan oleh Muhammad Nur Afani, warga Wonodadi Blitar ya, dengan penumpang Iqbal ini melaju Mitra Songgolangit. Sesuai keterangan para saksi di lokasi, truk tersebut berusaha menyalip kendaraan yang di depannya dengan mengambil posisi kanan. Namun jarak yang kurang dan juga truk terlanjur berada di jalur berlawanan. Mobil pickup dari arah berlawanan diduga bingung karena truk tidak jadi menyalip dan terlanjur masuk ke daerah jalur lawan arus ya. Diduga panik, pengemudi pickup memilih banting setir ke kiri ke arah kanan dengan masuk menghindari kecelakaan dengan truk ini. Namun rupanya pengemudi truk peti kemas ini juga ingin menghindari kecelakaan dengan banting setir juga Mitra Songgolangit. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, kecelakaan pun tak terhindarkan ya. Usai kecelakaan, supir truk sempat turun membantu evakuasi pengemudi dan penumpang Grand Max. Namun upaya pertolongan tersebut ternyata belum bisa dilakukan karena penumpang terjepit, sehingga pihaknya memanggil damkar ya untuk evakuasi sembari memanggil petugas medis.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Ya, beberapa hari terakhir memang banyak sekali informasi mengenai kecelakaan Mitra Songgolangit ya. Ini bisa menjadi perhatian kita untuk selalu berhati-hati dan juga waspada ketika berkendara ya. Karena banyak sekali ini informasi mengenai kecelakaan di berbagai ya, dengkala modusnya ya, dengan ada tiba-tiba slep ya. Ada juga yang karena kondisi kendaraannya, ada juga yang kurang berhati-hati ketika berkendara seperti itu. Dan informasi selanjutnya, Mitra Songgolangit, keluarga Budi Herman Budianto Syahna asal Ponorogo yang tempat ditahan Israel saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla ya di Palestina akhirnya bisa bernafas lega. Herman disebut telah dibebaskan dan kini dalam proses kabar oleh adik Herman, yakni Diah Puspasari ya, warga Jalan Cindewilis, Kelurahan Kertosari, Babatan. Dia mengaku keluarganya mendapat informasi pembebasan Herman pada Kamis sore. Dia mengatakan kabar pertama diterima dari istri Herman melalui pesan WhatsApp ya. Menurut dia, keluarga sempat cemas setelah muncul kabar adanya relawan yang mengalami penyiksaan hingga pelecehan seksual selama penahanan. Namun hingga kini belum ada kepastian siapa relawan yang dimaksud ya. Meski begitu, keluarga berharap Herman bisa segera kembali ke tanah air dengan kondisi sehat. Jadi sebelumnya sebanyak 9 WNI, anggota Global Peace Convoy Indonesia, tergabung dalam misi kemanusiaan ditangkap tentara Israel. Salah satunya adalah Herman Budianto, relawan kemanusiaan asal Ponorogo. Adik Herman, Diah Puspasari, mengatakan keberangkatan Herman ke Palestina murni didasari alasan kemanusiaan.

kemanusiaan. Herman disebut sudah beberapa kali terlibat dalam misi kemanusiaan ke wilayah konflik tersebut. Ya. Keluarga terakhir berkomunikasi dengan Herman pada tanggal 20 April. Saat itu keluarga belum mengetahui jika Herman turut dalam rombongan kemanusiaan dari Turki menuju ke jalur Gaza.

0: lagi power geng, push.
1: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
3: Hit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wingsworth.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sesuk iki?
2: Ketoke iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, ya wis ayo sinau.
2: Yo wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya no.
1: Anak kucing.
2: Oh iya.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolife Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolife adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolife terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgolangit, pukul 10.

0: Seorang mukmin bukanlah pengumpat, pengutuk, berkata keji, atau berkata busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.

0: Maya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik mitra Songgolangit, selamat pagi dimanapun Anda berada. Semoga di pagi hari ini Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas yang Anda lakukan. Nah, tak terasa kita sudah memasuki di hari Jumat ya, yang dimana hari Jumat ini hari yang menuju sebelum hari weekend, sebelum hari Sabtu Minggu. Ya, mitra Songgolangit, manfaatkan hari ini untuk beraktivitas, kemudian selalu semangat ya bagi yang sedang bekerja di sekolah maupun sedang menjalani aktivitas di rumah. Dan bagi mitra Songgolangit yang dalam perjalanan, semoga juga selalu dalam kondisi sehat dan juga tentunya berhati-hati dalam perjalanan begitu. Dan jika dirasa sudah tidak enak badan ataupun sedikit mengantuk, lebih baik segera menepi terlebih dahulu untuk merehatkan badan sejenak ya, agar bisa fokus lagi dalam berkendara. Dan tentunya juga semoga selamat sampai dengan tujuan. Dan bagi mitra Songgolangit yang masih beraktivitas di rumah ya, juga selamat pagi dan tentunya tetap semangat dalam menjalani aktivitas yang ada di rumah begitu. Baik yang sedang mencuci baju, memasak, ataupun melakukan aktivitas lainnya begitu. Dan yang hari ini adalah hari Jumat ya. Mungkin bagi kaum laki-laki ini bisa bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid terdekat begitu ya. Dan bagi mitra Songgolangit yang ingin berbagi informasi juga bisa banget ya. Bisa berbagi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun juga peristiwa ya yang sedang terjadi di sekitar Anda. Bisa bergabung di seluruh WhatsApp kami di 0811-3555-992. Ya, dan kita selanjutnya kembali lagi di Graha Warta. Kali ini masih bersama Bia yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti tuntas pukul 12. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu karena Bia masih akan memberikan informasi yang menarik di ruang dengar Anda.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenang Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat. Popper hebat, popper tepat, promo sedap, hanya separuh harga, ya separuh harga, murah pol. Ada sayur mayur, mau lagi?
3: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
3: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
3: Kurang eneh.
1: Hahaha, ayo gaskan lor, buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari manikal pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit kembali lagi di Graha Warta. Kali ini pukul 10:48. Ini ada satu informasi dari Kabupaten Ponorogo terkait update ya Mitra Songgolangit, tentang relawan asal Ponorogo yang kemarin sempat dikabarkan ditahan oleh Israel dan kini kabarnya sudah berhasil dibebaskan gitu. Kabar ini dibenarkan oleh adik dari keluarga Herman Budiato Sudarsono. Ya, ini Diah Puspasari, 48 tahun, warga Jalan Cindewilis, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Ini dia mengaku keluarganya mendapat informasi pembebasan Herman pada Kamis sore. Dan dia mengatakan kabar pertama ini diterima dari istri Herman melalui pesan WhatsApp sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan menurutnya keluarga ini sempat cemas setelah muncul kabar adanya relawan yang mengalami penyiksaan hingga pelecehan seksual selama penahanan. Namun hingga kini belum ada kepastian siapa relawan yang dimaksud. Namun meski begitu, keluarga berharap Herman bisa segera kembali ke Indonesia dalam kondisi sehat.

0: Radio Songgolang Informasi dan Solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit, kabar bebasnya relawan asal Ponorogo tadi ya, yang sebelumnya sempat ditahan di Israel ini tentu menjadi kabar yang melegakan dan juga disambut penuhnya oleh masyarakat dan keluarga. Karena perjuangan para relawan kemanusiaan ini yang berangkat ini untuk membantu masyarakat di wilayah konflik ini memang bukan hal yang mudah dan bukan hal yang bisa dilakukan oleh semua orang seperti itu. Karena selain membawa misi kemanusiaan, mereka juga menghadapi tentunya berbagai risiko yang cukup berat ya, dan situasi yang tidak menentu begitu. Dan tentunya kabar ini sekaligus menjadi pengingat bahwa semangat kepedulian dan kemanusiaan ini masih begitu besar dimiliki oleh masyarakat Indonesia begitu. Dan kita tentunya berharap agar Herman ini ketika pulang ya ke Indonesia dan para relawan lainnya ini juga tetap dalam keadaan sehat serta segera bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Dan kita tentunya juga berharap bahwa situasi ini ya dapat segera membaik dan perdamaian juga bisa tercipta agar tidak ada lagi korban maupun penderitaan secara berkepanjangan. Baik, Mitra Songgolangit tetap di 99.2 FM Radio Songgolangit karena masih banyak informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya ki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi.
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan sangka jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Ya iya toh. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan sangka jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jeniran, ibu Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh.
2: Heh, aduh. Tadi apa anakku engko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuas, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
7: Makanya ganti tehmu dengan teh jus. Dari

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit, pukul 11.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian

0: Rahi Jabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Fight Hijab Ut dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang neh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum.
3: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
6: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perse rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus, hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: 99,2 FM Radio Songlangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik mitra Songlangit, masih di Graha Warta, kali ini pukul 11:48. Kali ini masih bersama Bia yang menemani aktivitas Anda. Kali ini ada satu informasi dari Pacitan terkait update ini ya pemirsa, pemirsa Songlangit, ini ada update terkait kasus penyiraman air keras ke penjual tempe di Pacitan yang beberapa hari kemarin ya, ini sempat menjadi perbincangan hangat seperti itu. Nah, ini polisi akhirnya sudah menangkap dua pelaku penyiraman cairan diduga air keras terhadap seorang penjual tempe bernama Eko Susanto di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedua pelaku yang merupakan bapak dan anak itu bernama Saidno, 58 tahun, dan juga Rido Candar Gusti, 26 tahun, warga Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Adapun tanggapan dari Kapolres Pacitan, yakni AKBP Ayub di Diponegoro Azhar, ia mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan mendalam dan menyisir satu persatu lokasi sehingga ditangkap kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak ini di rumahnya. Menurut Ayub, motif tersangka melukai korban adalah dendam pribadi. Pelaku mengaku sakit hati setelah mengetahui istrinya diduga memiliki hubungan asmara dengan korban. Selain itu, dari hasil pemeriksaan, korban juga disebut memiliki utang yang belum dibayar. Lanjut, Aib juga mengungkap bahwa tersangka sejatinya telah memiliki niat melukai korban sejak April 2025, namun baru bisa terlaksana pada Rabu 13 Mei 2026 lalu. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Aib juga menjelaskan bahwa kedua pelaku berangkat bersama menggunakan sepeda motor Honda Vario. Rido bertugas untuk mengendarai motor, sedangkan Saidno ini membawa cairan kimia yang digunakan untuk menyerang korban. Dan agar tidak dikenali, keduanya memakai helm, penutup wajah, dan jas hujan saat melintas di jalan area persawahan menuju lokasi kejadian. Dan setiba di pinggir jalan masuk desa Pagerjo, Kecamatan Ngadirojo, kedua tersangka berpapasan dengan korban. Dan kemudian mereka berbalik dan melewati jalan tengah sawah masuk desa Wioro, Kecamatan Ngadirojo untuk menghentikan Eko Susanto. Dan akhirnya korban ini turun, rupanya pelaku langsung menyiramkan cairan ke arah korban dan mengenai mata kiri, telinga kiri, dan juga dada korban. Korban sempat berusaha melawan dengan menarik helm salah satu pelaku hingga terjatuh, namun kedua tersangka berhasil melarikan diri setelah membuang botol semprot yang digunakan. Adapun cairan ini diketahui berisi hidrogen peroxide H2O2 atau cairan untuk menetralkan air tambak udang. Dan atas perbuatannya kedua pelaku dijerat pasal 467 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Baik, mitra Songlangit, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Graha Warta edisi siar Jumat 22 Mei 2026. Saya Bia pamit undur diri dan jangan berpindah channel terlebih dahulu karena sehabis ini ada rekan Talita yang masih akan meneruskan program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 14. Baik, mitra Songlangit, tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa bagi kaum laki-laki untuk segera melaksanakan salat Jumat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, Lek, apa? Mau teko lampu bangcu, arep menggok miri.
2: Ya.
1: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus.
2: Ladalah.
1: Ngapa ku? Aku kok malah bingung. Wong arep menggok miri, kok kon jalan terus.
3: Kang tiba nama kira pinter-pinter nemen.
4: Power geng, push.
5: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
6: Iya lagi.
7: The mood feels good.
4: Choco Drink,
7: my mood booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wingsuit.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Gria Warta Siang edisi siar Jumat 22 Mei 2026. Kalau tadi mitra Songgolangit ya ada rekan Bia yang sudah menemani ruang dengar mitra Songgolangit semuanya. Kali ini ada Talita yang menemani ruang dengar Anda. Nah, mitra Songgolangit di hari Jumat 22 Mei 2026. Hari ini di hari Jumat ya, dan kita kembali melakukan kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songgolangit FM. Untuk Jumat kali ini ada yang berbeda mitra Songgolangit ya, karena kalau biasanya kita berbagi makanan ini kepada tukang beca, kemudian kepada para pekerja yang membutuhkan, kita turun ke jalan. Nah, di hari Jumat hari ini kita ada berbeda ya. Jadi nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan melaksanakan kegiatan sosial Jumat Berkah ya, berbagi makanan, berbagi kebahagiaan, dan tentunya kita bersama hadirkan senyum dan doa untuk adik-adik di Panti Asuhan di MCC LKSA Muhammadiyah Sulaiman Dahlan, tepatnya di Desa Pelalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Nah, untuk mitra Songgolangit, bagi Anda yang mau berbagi donasi, ini bisa dalam bentuk uang tunai ataupun juga makanan ya. Masih ada waktu untuk mitra Songgolangit yang mau ikut berpartisipasi, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992 atau juga bisa datang langsung ke studio Radio Songgolangit FM. Kita tunggu mitra Songgolangit ya, sedikit dari Anda tentunya sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Sekali lagi, mitra Songgolangit bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
2: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Gria Warta Siang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Gria Warta.

0: حديث روايات البخاري ومسلم.
1: Wis, wis, wis, jalan. Pancing jauh senang top margo.
2: Ano apa toh pak nih? Kok jajus, jajus
1: dede? Kok buning? Atas ya wae dede kira tau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo koyong ini ya. Bikin tanduranku.
2: Iya pak, api tenan. Terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kate, gedang, lan nyolioni. Pak burung-burungnya sing tanduran gede ngono kuwi angel lho pak. Kena ngopo saiki malah hati.
1: Yo bu, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususnya tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nanti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mbok KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gede bune.
2: Oh, ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
1: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Lah carane nganggo piye, Pak?
1: Wis wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
2: Lah, Bapak iki lho.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, Sumadyo dateng.
3: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan

Raya Melara, Sambit, atau utara pertigaan Turus Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, barat perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di siang hari ini Mitra Songgolangit Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Hari ini di hari Jumat Mitra Songgolangit, besok sudah di hari Sabtu dan juga Minggu ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung di hari Sabtu dan juga Minggu. Di weekend ini biasanya di antara dari Mitra Songgolangit banyak yang memanfaatkan waktunya untuk berwisata ataupun berlibur bersama dengan keluarga, untuk quality time bersama dengan sang terkasih ya. Dan untuk Mitra Songgolangit, kalau di akhir pekan ini biasanya apa sih aktivitas Mitra Songgolangit? Nah, ini juga bisa ya Mitra Songgolangit kirimkan melalui pesan WhatsApp di 0815555992. Dan biasanya kalau kita sudah masuk di hari Jumat itu lega banget ya, karena sehari-hari weekdays udah waktu tinggal besok. Nah, Mitra Songgolangit, terkait dengan weekend ataupun akhir pekan, biasanya diantara dari kita ini yang ada di Ponorogo ya, tidak sedikit diantara kita yang berwisata ataupun berlibur seperti yang sudah Talita sampaikan tadi. Dan terkait dengan itu, Ponorogo ini tidak hanya dikenal dengan reok dan juga telaga ngebelnya saja wisatanya. Ternyata di kaki Gunung Bayangkaki terdapat destinasi tersembunyi yang menawarkan panorama menakjubkan, yakni Goa Meranten. Goa ini berada di Desa Temon, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Dari mulut goa, pengunjung disuguhkan panorama Waduk Bendo yang dikelilingi hamparan hutan hijau nan asri. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus menempuh perjalanan sekitar 30 km dari pusat kota. Akses jalan yang sempit dan menanjak ini membuat perjalanan hanya 2. Medan yang cukup terjal pun menjadi tantangan tersendiri. Setelah perjalanan sekitar 1 jam, rasa lelah langsung terbayar dengan pemandangan spektakuler dari ketinggian. Di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan kaki kurang lebih 10 menit. Dilanjutkan menaiki tangga besi yang menempel di tebing batu. Sesampainya di mulut goa, hamparan alam yang masih alami dengan udara sejuk pegunungan langsung menyambut. Suasana tenang dan asri membuat tempat ini cocok untuk melepas penat, terutama saat akhir pekan. Tak heran Mitra Songgolangit, Goa Meranten kini mulai diminati wisatawan lokal, terutama untuk berburu foto dengan latar alam yang eksotis. Namun, keindahan tersebut sedikit tercoreng oleh aksi vandalisme. Coretan di dinding goa ini masih terlihat di beberapa titik, sehingga pengunjung diimbau untuk ikut menjaga kelestarian kawasan. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga bisa berswafoto di berbagai sudut goa. Meskipun demikian, faktor keselamatan tetap harus menjadi prioritas mengingat lokasi berada di area tebing. Menariknya, wisata ini tidak memungut tiket masuk Mitra Songgolangit ya. Pengunjung hanya dikenakan biaya parkir sekitar Rp5.000. Dengan segala pesonanya, Goa Meranten ini layak menjadi alternatif destinasi wisata alam di Ponorogo.
1: FM Radio Songgolangit, Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, jadi keberadaan Goa Meranten di Desa Temon ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ponorogo tidak hanya memiliki daya tarik budaya seperti reok dan wisata populer seperti Telaga Ngebel, tetapi juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa ya. Jadi panorama

produk benda yang terlihat dari mulut goa ini dipadukan dengan suasana pegunungan yang sejuk dan juga alami, dan tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang menyukai petualangan dan keindahan alam. Untuk akses menuju lokasi ini memang cukup menantang, Mitra Songlangit ya, tapi justru memberikan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Namun Mitra Songlangit, di balik keindahan yang ditawarkan, ini masih ada aksi vandalisme berupa coretan di dinding goa menjadi hal yang sangat disayangkan. Keindahan alam yang terbentuk secara alami secara bertahun-tahun ini seharusnya dijaga bersama, bukan dirusak demi kepentingan sesaat. Potensi wisata seperti Goa Meranten ini dapat menjadi aset berharga bagi daerah jika dikelola dengan baik, baik dari sisi promosi, kemudian juga fasilitas pendukung maupun pelestarian lingkungan. Nah, jadi Mitra Songlangit, yuk kita menjadi wisatawan yang bijak dengan menjaga kebersihan, tidak mencoret-coret fasilitas maupun kawasan wisata, serta selalu mematuhi aturan keselamatan selama berkunjung. Keindahan alam akan tetap lestari jika setiap pengunjung memiliki rasa tanggung jawab untuk merawatnya. Dan semoga Goa Meranten ini semakin dikenal luas sebagai salah satu destinasi unggulan Ponorogo tanpa kehilangan keasrian dan keindahan alamnya. Dengan dukungan masyarakat dan wisatawan, potensi wisata lokal dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian daerah. Di sini mungkin di antara dari Mitra Songlangit ini ada yang sudah pernah ke Goa Meranten apa belum, kira-kira biasanya anak-anak muda. Ini dulu beberapa hari terakhir ini ya, Mitra Songlangit sempat ramai juga ya di media sosial. Banyak pengunjung di Goa Meranten, kalau kita lihat dari berbagai hasil fotonya itu memang luar biasa, terlebih di sore hari. Nah, ini juga bisa nih untuk menjadi salah satu rekomendasi untuk Mitra Songlangit besok yang mungkin mau berwisata tapi bingung mau kemana. Nah, ini bisa mencoba Goa Meranten yang ada di Desa Temon, Sawo, Ponorogo.

Ya, Mitra Songlangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Griya Warta hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Griya Warta.

0: Songkulangipedia. Mitra Songkulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa fee.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Popper hebat, popper tepat, promo sedap, hanya separuh harga, ya separuh harga, murah pol. Ada sayur mayur, mau lagi?
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha, ayo gaskin lor, buruan belanja. Popper, kidul alun-alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Bah ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh, ya? Terus-terus?
4: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,0 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Dan di siang hari ini Mitra Songgolangit tentunya masih ada berbagai informasi ya yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Nah, Mitra Songgolangit di kesempatan siang hari ini kita ada informasi dari Ponorogo ya, terkait dengan relawan asal Ponorogo dikabarkan ditahan militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan internasional menuju Gaza, Palestina. Relawan tersebut diketahui bernama Herman Budianto yang tergabung dalam kapal Global Sumut Flotilla 2.0 bersama sejumlah warga negara Indonesia lainnya. Mereka ikut dalam rombongan masyarakat sipil internasional yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Keluarga menyebut komunikasi dengan Herman terputus setelah kapal yang ditumpanginya dilaporkan dihentikan secara paksa oleh aparat Israel di perairan internasional. Adi Herman, Dia Puspasari, berharap pemerintah Indonesia dapat segera mengambil langkah diplomatik agar seluruh WNI yang bisa ditahan ini bisa dibebaskan dan kembali ke tanah air dengan selamat. Menurut pihak keluarga, keikutsertaan Herman dalam misi tersebut murni karena alasan kemanusiaan dan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat Palestina. Herman juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial sejak muda dan memiliki perhatian besar terhadap isu kemanusiaan. Sebelum kabar penahanan mencuat, Herman disebut sempat melakukan siaran langsung melalui media sosial yang memperlihatkan situasi di kapal saat diduga mulai dikejar aparat Israel. Hingga kini keluarga mengaku belum dapat berkomunikasi langsung dengan Herman maupun relawan lainnya dan masih menunggu perkembangan dari pemerintah Indonesia terkait upaya pembebasan para relawan tersebut.

0: terasa lagi terkait dengan kabar mengenai relawan asal Ponorogo yang dilaporkan ditahan saat mengikuti misi kemanusiaan menuju Gaza. Ini tentu menimbulkan keprihatinan dan perhatian luas dari masyarakat. Terlepas dari berbagai dinamika politik dan keamanan yang terjadi di kawasan konflik, keselamatan warga sipil yang terlibat dalam misi kemanusiaan ini harus menjadi perhatian utama. Keikutsertaan relawan dalam kegiatan kemanusiaan ini menunjukkan adanya kepedulian terhadap sesama yang sedang mengalami krisis. Namun Mitra Songlanyit, di wilayah konflik berbagai resiko ini memang dapat terjadi ya, termasuk pembatasan pergerakan, kemudian juga pemeriksaan keamanan hingga penahanan oleh pihak berwenang. Karena itu, upaya komunikasi dan perlindungan terhadap warga negara yang berada di luar negeri ini menjadi sangat penting. Dan semoga seluruh relawan yang terlibat dalam misi kemanusiaan berada dalam kondisi selamat, sehat, dan segera dapat berkomunikasi kembali dengan keluarga mereka. Harapannya, berbagai pihak dapat mengedepankan prinsip kemanusiaan serta memberikan perlindungan terhadap warga sipil yang menjalankan misi bantuan kemanusiaan. Jadi Mitra Songkolangit, kita bisa menyikapi perkembangan informasi ini dengan bijak dan mengedepankan empati terhadap keluarga yang sedang menanti kabar kerabat mereka. Dan semoga segala upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah ini membuahkan hasil terbaik dan seluruh warga negara Indonesia dapat kembali dengan aman ke Indonesia.
1: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 14. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Dan untuk Mitra Songgolangit, kalaupun ada ketinggalan informasi yang sudah kita sampaikan, nah, jangan khawatir, karena informasi yang sudah kita sampaikan tentunya juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songgolangit FM. Baik Mitra Songgolangit, jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: kita. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di siang hari ini Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Siang ya, dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Jadi Mitra Songgolangit, hari ini kita sudah berada di tanggal Mei 2026. Dan di bulan Mei ini ternyata juga ada ini ya, perayaan budaya terbesar tahunan bertajuk Grebeg Suro 2026. Jadi Mitra Songgolangit, pemerintah Kabupaten Ponorogo kembali menggelar perayaan budaya terbesar tahunan yang bertajuk Grebeg Suro 2026. Rangkaian agenda adat dan kesenian ini dijadwalkan berlangsung meriah dari bulan Mei hingga Juli 2026. Dan acara ini pun juga menjadi simbol penting bagi pelestarian tradisi, spiritualitas, sekaligus kebanggaan masyarakat Ponorogo yang telah dikenal luas hingga ke mancanegara. Agenda tahunan ini memadukan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram dengan kekayaan budaya lokal. Nah, jadi Mitra Songgolangit, berdasarkan informasi yang sudah berhasil kita himpun ya, melalui unggahan resmi media sosial pemerintah Kabupaten Ponorogo, perayaan tahun ini menyajikan puluhan kegiatan menarik. Mulai dari ritual keagamaan, kemudian pameran seni, pertunjukan musik, hingga kompetisi olahraga otomotif. Nah, untuk daftar lengkap agenda, kemudian waktu pelaksanaan, serta lokasi perayaan Grebeg Suro Ponorogo yang diselenggarakan sepanjang tahun 2026. Dimulai pada bulan Mei 2026, Mitra Songgolangit, untuk simaan Al-Quran Rabu Pahing ini sudah terlaksana pada tanggal 19 hingga 20 Mei 2026 kemarin ya, di Pendopo Agung Ponorogo. Kemudian ada Festival Pencak Silat Jawara Bumi Warok Ponorogo akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2026 di depan Paseban Alun-Alun Ponorogo di jam 7 malam. Kemudian Mitra Songgolangit, untuk agenda bulan Juni 2026, ini ada istighosah dan dikir Maulidur Rasul bersama Jamaah Al-Hikmah di tanggal 1 Juni 2026. Lokasinya di Pendopo Agung Ponorogo, jam pelaksanaannya pada pukul 7 malam hingga selesai. Kemudian di tanggal 3 hingga 9 Juni 2026 ini ada Grebeg Bonsai Bumi Reog. Berada di halaman depan Pendopo Agung Ponorogo pada pukul 7 malam. Kemudian untuk upacara pembukaan Grebeg Suro, Festival Remaja Reog Remaja, Festival Nasional Reog Ponorogo tahun 2026 ini di tanggal 6 Juni 2026 di panggung utama Alun-Alun Ponorogo pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di tanggal 7 Juni ada Lomba Burung Perkutut Grebeg Suro Cup di tanggal 7 Juni ya, tepatnya di lapangan Gantangan P3SI Penda Ponorogo ataupun di Jalan Ahmad Yani pukul 7 pagi sampai dengan selesai. Nah, kemudian masih ada pameran bonsai lagi di tanggal 3 hingga 9 Juni 2026. Ini ada pameran bonsai Samandiman Bonsai Club, tepatnya di area Patung Macan dan Air Mancur di Alun-Alun Ponorogo, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Kemudian Mitra Songgolangit, ada Festival Reog Remaja 22 ya. Ini di tanggal 7 sampai dengan 10 Juni, lokasinya di panggung utama Alun-Alun Ponorogo. Kemudian masih ada banyak lagi berbagai event ya Mitra Songgolangit di tanggal 9 sampai dengan 10 Juni 2026. Ini ada Festival Macapat Pelajar Sekabupaten Ponorogo, lokasinya di ruang pertemuan lantai 2 Gedung Baperida Ponorogo. Kemudian untuk tanggal 10 hingga 15 Juni 2026, ini ada Festival Lukisan di Gedung XSMP 3 Jalan Hosyokraminoto. Festival Nasional Reog Ponorogo ke-31 di tanggal 11 sampai dengan 14 Juni 2026, di panggung utama Alun-Alun Ponorogo jam 7 malam sampai dengan selesai. Pada tanggal 12 sampai dengan 15 Juni 2026, ada pagelaran pusaka di Pendopo Agung Ponorogo. Kemudian tanggal 13 Juni 2026 ada Vespa Kultural di Monumen Reog Ponorogo Sampung ya. Kemudian tanggal 13 sampai dengan 14 Juni ada parade sepeda unta di Mixzone Creative Hub. Nah, kemudian Mitra Song Langit untuk parade sepeda unta ini di hari Sabtu 13 Juni jam 7 malam ada tirakatan. Kemudian di Minggu pagi jam 4 sampai dengan selesai ini ada goes bersama di 14 Juni ya. Nah, kemudian Mitra Song Langit ada ziarah makam di tanggal 14 Juni 2026 mulai dari makam Batoro Katong, kemudian KRMA Mertonegoro di Tajuk, kemudian Kiai Ageng Muhammad Besari Tegalsari, di RMAA Cokronegoro Masjid Agung, kemudian ada RM Mertokusumo Astana Srandil, dan juga TMP Wirapatria, ini mulai dari jam 6 pagi ya. Kemudian Mitra Songgol Langit tanggal 14 Juni 2026 ada lomba dan pameran burung perkicau. Di tanggal 14 Juni 2026 ada bedol pusaka di Daului Macapat ya. Ini lokasinya jalan dari Pringgitan ke Kota Lama Sarpon pada tanggal pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian Mitra Song Langit Karnaval Keroncong Ponorogo 24 jam season 2. Ini di tanggal 15 Juni 2026 tepatnya di Patung Warok Hoscokro. Kemudian Mitra Song Langit untuk kirab pusaka, pawai lintas sejarah dan juga jamasan pusaka di tanggal 15 Juni 2026 dari Kota Lama ke Paseban. Nah, kemudian untuk upacara penutupan perayaan Grebek Suro dan juga pengumuman hasil Festival Reog Remaja dan juga Festival Nasional Reog Ponorogo ini di tanggal 15 Juni 2026 di panggung utama Alun-Alun Ponorogo. Nah, kemudian tepat di malam Satu Suro tanggal 15 Juni 2026 ini ada Wayang Kulit Malam Satu Suro di Mixzone Creative Hub jam 8 malam sampai dengan selesai. Kemudian ada laku tirakatan juga yang dimulai dari 4 penjuru, finishnya di Pendopo Agung Ponorogo. Di tanggal 16 Juni 2026 ada larungan telaga ngebel ya. Kemudian ada Mataraman Part 2 Grebek Suro Rockfest 2026. Ini di tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2026, tepatnya di panggung utama Alun-Alun Ponorogo. Nah, kemudian Mitra Song Langit ada juga Grebek Suro Adventure Offroad 7 tingkat nasional di tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2026, start dan finishnya di Mixzone Creative Hub. Kemudian ada Grebek Suro Jawa Timur Racing Series Kejur Prof tahun 2026, ini di tanggal 27 sampai dengan 28 Juni 2026 di Alun-Alun Ponorogo. Nah, kemudian Mitra Songgol Langit selain di bulan Mei dan juga Juni, di bulan Juli ini juga masih ada agenda serangkaian Grebek Suro di tahun 2026. Untuk tanggal 5 Juli 2026 ini ada Grebek Suro Adventure Trail di sirkuit motocross, rutenya di Sukun Pulung jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian di tanggal 8 Juli 2026 ini ada Grebek Tutup Suran di Kecamatan Kauman. Nah, kemudian ada juga terakhir Mitra Songgol Langit ini di tanggal 13 Juli 2026 ada Simaan Mulai Katam tanggal 13 Juli 2026 di Kompleks Makam Masjid Batoro Katong, Ponorogo mulai dari jam 5 sampai dengan jam 10 malam. Songgolani. Nah, itu tadi ya Mitra Songgol Langit terkait dengan jadwal lengkap Grebek Suro Ponorogo 2026 mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Nah, tinggal pilih aja Mitra Songgol Langit ya, di bulan Mei sampai dengan bulan Juli Ponorogo ada banyak banget rangkaian kegiatan ya. perayaan budaya terbesar tahunan ini bertajuk dengan Grebek Suro tahun 2026. Tinggal dicatat kalendernya, Mitra Song Langit mau datang, mau menyaksikan yang mana, bisa banget ya. Oke Mitra Song Langit, perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Grehawarta.

0: orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
2: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh, mentes hasilé.
1: Oh, no. Lah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Sok, Pak.
2: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge yo blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
1: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok itu baik ujian toh.
2: Iya enak saya.
1: Ujiannya yo apa lo sesok ki?
2: Sesok ki sesok waya ujiannya biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayak yo sesok ki waya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yowes ayo sinau.
2: Yowes neno ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya yo,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Power geng pu.
5: Jong ayo dong. Ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Fit the mood feels good.
4: Choco Drink,
7: my mood booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wingsuit.
8: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
9: Radio Songgolangit, pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Kusongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Berkah talenta oleh nangis ora aku aja ya sedih iya sabar ya

0: enggak? No, ora.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
2: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
1: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
2: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
1: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
2: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
1: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
2: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
1: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu badhe ngapusi to?
2: Iya lho, Bu Dokter. Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarine duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
1: Aduh, iki tekor-tekor.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
4: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
3: kuwi. Lah carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan ne bune.
3: Ya terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
4: Ini wis tak delok jios tenan bune.
3: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
5: toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo, toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo, toko Bina Tani atau Mas Edi Desa Banjangan Sambit Ponorogo, toko Gria Tani atau Mas Junianto Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
6: Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
7: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
8: Eksis Digital?
6: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan dari ukuran A6 ya, juga ada mulai bisa cetak grosir maupun cetak foto dan bisa lho.
8: Ah, lengkap ya Eksis Digital?
6: Iya Pak, di kita juga bisa stiker bahkan nota full warna. Ditambah lagi karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus, ke saya kesana.
6: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songo Langit, pukul 15.00.

Angusongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan? Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh. Mentes hasilé.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masa, Pak?
3: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge yo blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
2: Wah, nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Inggih mitra kinasih Songgolangit, samenika tasih wonten ing Suara Jawa Radio Songgolangit FM. Dalam ucapakan wilujeng santen kagem mitra kinasih Songgolangit ingkang tasih setia midhangetaken Radio Songgolangit FM. Wonten ing kalajengan santen punika wonten setunggal informasi saking Ponorogo. Samenika Satlantas Polres Ponorogo ingkang sapunika wiwit ngginakaken teknologi modern kagem ningkataken ketertiban lan keamanan lalu lintas. Salah satu galing inovasi inggih menika smart glass utawi kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan artificial intelligence utawi AI nggih. Kanthi piranti menika petugas saged langkung gampil deteksi pelanggaran nalika patroli lan langsung nindakaken proses penindakan kanthi cepet lan akurat. Sanes napung menika mitra kinasih Songgolangit Satlantas Polres Ponorogo ugi ginakaken ETLT handheld lumantar telepon genggam engkang sampun terintegrasi kalian sistem tilang elektronik. Dados proses pendataan pelanggaran iki saged dipun tindakaken kanthi langkung praktis lan transparan. Miturut keterangan Kasat Lantas Polres Ponorogo, pelanggaran engkang tasih kathah dipun panggihaken inggih menika pengendara sepeda motor engkang boten ginakaken helm. Menawi dipun persani anane teknologi canggih menika sejatosipun boten kagem madosi kesalahan masyarakat nggih, nanging langsung dateng upaya njagi keselamatan para pengguna dalan. Amargi helm menika dudu namung pelengkap aturan nanging ugi minangka piranti perlindungan engkang saged nyelametaken nyawa nalika kedadosan kecelakaan. Pramila dalam ngaturaken pangeling-eling dumateng mitra kinasih Songgolangit, monggo tansah disiplin nalika berkendara ginakaken helm standar kagem pengendara lan pembonceng, beto surat-surat kendaraan kanthi jangkep lan tansah netepi aturan lalu lintas. Sampun ngatos tertib amargi wedi dipuntilang nggih, nanging tertib amargi sadar bidai keselamatan menika dados tanggung jawab kita sedaya. Mugi kanthi kesadaran bebarengan dalan-dalan wonten ing Ponorogo niki saged langkung aman, tertib lan nyaman kagem sedaya pengguna dalan. Awit langkung saya tekan tujuan kanthi selamat tinimbang kesusu nanging bebayani.
2: Songgolani.
1: Inggih mitra kinasih Songgolangit wonten ing kalodhangan sonten punika tasih wonten informasi ingkang badhe dalem sampaiaken nggih. Dados ampun geser rumiyin saking 99,2 FM Suara Jawa Radio Songgolangit.

Inggih mitra kinasih sangkalange sameneika wonten setunggal lagen ingkang mengudara wonten ngidam sari ingkang ngancani sedaya aktivitas mitra kinasih sangkalange sedaya. Setunggal lagen punika dados pungkasanipun perjumpaan kita wonten ing giaran Suara Jawa. Matur agung ing panuwun kagem mitra kinasih Sanglangit ingkang sampun setya midhangetaken radio Sanglangit FM. Matur agung ing panuwun kagem mitra kinasih Sanglangit ingkang sampun derek bergabung, sampun berbagi informasi. Matur agung ing panuwun. Lan dalam carita Amelia inggih matur agung ing pangapunten mbok bilih wonten klintak-klintuk anggen dalem matur. Lan akhiripun saking kawasan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Dalam carita Amelia pamit undur diri rumiyin. Ampun geser saking sanga-sanga Bapak Kale FM amargi mangke tasih wonten giaran-giaran lintunipun ingkang ngancani ruang mireng panjenengan dumugi mangke tabuh kalih welas dalu. Wilujeng santen lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak dijirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Winston.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak dijirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Songgolaga 99,2 FM dalam program Pawitan di Rogo. Edisi 22 Mei 2026 bersama saya Sabta Kasyifu yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Adapun beberapa informasi yang akan kami sampaikan sebagai berikut.

evaluasi total. Layani 7.500 penerima manfaat, 3 SPPG Polres Ngawi konsisten terapkan standar keamanan pangan. Petani pilih tanam padi, lahan kedelai Magetan menyusut tinggal 214 hektar. Berikut informasi selengkapnya akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Radio Sogolaget FM.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi?

Mitra Sungguh lagi informasi, kita berada di Ponorogo. Besarnya anggaran pembangunan rumah potong hewan ruminansia atau RPHR di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo belum sebanding dengan tingkat pemanfaatannya. Fasilitas pemotongan hewan yang dibangun menggunakan anggaran sekitar

8,7 miliar tersebut justru minim digunakan masyarakat sejak kembali dioperasikan dalam 2 tahun terakhir. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penyembelihan hewan di fasilitas resmi disebut menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya operasional RPHR tersebut. PLT Bupati Wonogolis Diarita membenarkan kondisi minimnya aktivitas pemotongan hewan di RPHR Jetis. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Ponorogo saat ini melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab fasilitas tersebut belum berjalan maksimal. RPHR Jetis sebelumnya sempat mangkrak selama 9 tahun sejak pembangunan selesai pada 2013. Fasilitas tersebut baru kembali dicoba dioperasikan pada akhir 2022, namun hingga kini aktivitas pemotongan hewan di lokasi tersebut masih sangat minim. Kondisi tersebut membuat Pemkab Ponorogo memilih belum memfungsikan RPHR secara penuh dalam waktu dekat. Termasuk untuk kebutuhan penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha tahun ini. Pemerintah daerah justru lebih memilih menyalurkan hewan kurban ke desa-desa dan organisasi masyarakat. Selain faktor minimnya pemanfaatan, aspek higienitas juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Isdia Rita yang akrab disapa oleh Bunda Rita menilai fasilitas yang lama tidak digunakan harus dipastikan kembali standar kebersihan dan kelayakannya sebelum difungsikan. Di sisi lain, Pemkab Ponorogo juga menilai perlu adanya perubahan pola pikir masyarakat terkait penyembelihan hewan ternak. Selama ini banyak warga masih memilih melakukan penyembelihan secara mandiri dibanding menggunakan fasilitas resmi yang telah tersedia. Padahal keberadaan RPHR dinilai penting untuk memastikan proses penyembelihan memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos kali 150.000, lumayan kecak lagi fotos.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung.

nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: dulu kali ya.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo kagem rusak, sareng-sareng dah teng op kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged direngi, ngantos, kali atau saged ewu, lumayan telur. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang.

manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan tolor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Power geng push.
3: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Fit the mood, feels good.
2: Choco Drink
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
7: Radio Songgolangit pukul 17.00.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan bicara topiknya secara umum mudah, tapi boleh jadi kalau kita ingin sempurna, uraiannya sulit dan pengamalannya lebih sulit. Baik. Saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Karena betapapun semua kita akan bertemu dengan Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu akhir. Orang berkata perjalanan seorang muslim itu bertitik tolak dari Allah dan berakhir pada Allah. Allah pangkalan tempat bertolak dan Allah juga pelabuhan tempat bersauh. Oke. Pembicaraan menyangkut hal ini bisa mencakup paling tidak 3 topik besar. Yang pertama, perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada Isra dan Mi'raj, itu perjalanan menuju Allah. Yang kedua, sangat populer dikemukakan bahwa salat itu adalah Mi'rajnya. Nah, jadi salat juga itu perjalanan menuju Allah. Yang ketiga, ada perjalanan menuju Allah yang ditempuh oleh orang-orang khusus. Tidak semua orang bisa begitu. Itu perjalanannya orang-orang sufi. Ada perjalanan orang-orang sufi itu, kata Ibnu Sina. Ibnu Sina ini tokoh, pakar dalam berbagai bidang. Musik, kedokteran, filsafat. Dalam tasawuf, dia guru besar tasawuf. Tetapi dia tidak bertasawuf. Jadi dia guru, tapi tidak bertasawuf. Dia katakan begini, kalau kita lihat yang ketiga yang kita akan singgung nanti, ini tidak semua orang bisa. Ada bukunya namanya Al-Isyarat wa Tambihat. Dia bilang, tidak semua orang bisa. Allah hanya menganugerahkan kepada orang-orang khusus. Jangan sekali-kali menganggap remeh orang-orang ini. Jangan juga melecehkannya. Jangan pernah memaki mereka, karena Anda yang tidak tahu, mereka lebih tahu. Kalau guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud, itu berkata, jalan ini jalannya aristokrat. Tidak semua orang bisa. Kita akan singgung itu bagaimana perjalanan mereka menuju Allah. Kita mau yang di tengah aja deh. Oke. Yang pertama yang saya ingin singgung soal Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj banyak kontroversi di dalamnya. Yang pertama, apakah Isra itu terjadi langsung setelah itu Mi'raj, atau ada waktu Isra dulu, setelah beberapa lama Mi'raj? Beda pendapat. Yang kedua, kapan Isra itu? Banyak ulama berkata bahwa itu di bulan Rajab, 27 Rajab. Tetapi ada ulama berkata begini, kita sepakat bahwa salah satu yang dijadikan tujuan dari Isra Mi'raj itu adalah menghibur Nabi setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Sayyidatina Khadijah itu wafat di bulan Ramadan. Jadi bagaimana bisa Isra itu di bulan Rajab? Ya kan? Oke, itu kontroversi. Saya selalu berkata, bahwa kontroversi tentang waktu itu jangan terlalu memusingkan kita. Sama halnya sikap kita terhadap orang-orang Kristen yang berkata Natal itu di bulan Desember, ya kan? Kata kita, Nabi Muhammad itu memang di Rabiul Awal lahirnya. Beda-beda. Kita tidak peduli tentang itu. Yang penting kita peduli bahwa Isa alaihissalam itu pernah lahir. Bahwa Isra itu pernah terjadi. Kapan itu soal lain. Yang ketiga, yang juga kontroversi. Ini terlalu banyak riwayat tentang Isra dan Mi'raj. Ada yang tidak masuk akal. Tapi itu hadis. Misalnya yang sangat populer itu orang sering katakan. Misalnya, itu cerita bahwa Nabi menguraikan pintu-pintu masjid ada sekian, ini sekian, ini sekian. Itu ditolak oleh kritikus hadis. Kenapa? Karena pada masa Nabi bangunan itu tidak ada. Ya kan? Bangunannya tidak ada. Itu baru dibangun masjid kecil pada masa Sayyidina Umar. Baru dibangun masjid yang lumayan besar pada zaman Abdul Malik tahun 705. Baru selesai pada tahun 754. Jadi bagaimana bisa Nabi ceritakan ada ini, ada ini. Terlalu banyak riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sejarah. Yang ditoleransi oleh ulama biar aja karena ini mau percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Termasuk itu ada yang masa Nabi bolak-balik 50 kali untuk salat itu, ya kan? Saya katakan jangan merisaukan Anda itu. Kalau Anda tidak mau percaya, tidak terganggu iman Anda selama Anda percaya Isra dan Mi'raj, ya kan? Ada hal yang dalam konteks Isra Mi'raj ini yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, dan ini persoalan mendasar. Yang pertama, yang melakukan Isra itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi Muhammad diisrakan. Bukan beliau yang Isra. Jadi apa namanya, biasa kita bawa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, tidak. Subhanalladzi asra. Dan menariknya Allah menguraikan itu dengan terlebih dahulu menyatakan subhana. Maha suci. Kata subhana itu antara lain digunakan untuk sesuatu yang menakjubkan. Jadi ini sesuatu yang mengherankan ini. Anda lihat pemandangan yang indah. Subhanallah. Ya kan? Sesuatu yang sangat indah dan mengherankan. Jadi didahului untuk mengisyaratkan bahwa ini sesuatu yang indah dan mengherankan. Baru asra, mengisrakan. Digarisbawahi oleh ulama, jangan pernah mengukur kemampuan makhluk dengan kekuasaan Allah. Jangan pernah. Anda salah. Anda sudah salah kalau berkata ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin dalam ukuran makhluk. Percaya itu. Terserah rinciannya nanti kita katakan mau percaya silahkan, tidak percaya. Itu sebabnya pakar-pakar berkata apa yang dinamai hukum-hukum alam itu sebenarnya hanya ikhtisar dari pukul rata statistik. Setiap saat kita itu terjadi, kita katakan hukum alam berkata begini. Mari kita bertanya. Anda heran melihat air mencari tempat yang rendah? Heran tak? Tidak. Kalau dia ke atas, heran. Nah, kita lihat dalam konteks. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ya kan? Apa yang dinamai sebab tidak ketahuan. Yang diketahui menyangkut sebab, itu hanya bahwa dia terjadi sebelum terjadinya musabab. Begitu kan? Saya lempar ini pecah. Pecahnya karena saya lempar. Tetapi tidak semua yang terjadi sebelum sesuatu itu penyebabnya. Imam Ghazali beri contoh. Itu matahari terbit. Sebelum matahari terbit, ayam berkokok. Apa ayam yang menjadikan matahari terbit? Jangan berkata demikian. Suara yang terdengar dari dentuman meriam atau kilat sebelum adanya cahaya, yang mana lebih dulu? Dentuman lebih dulu atau cahaya lebih dulu? Hakikatnya cahaya lebih dulu. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Itu sebabnya disimpulkan oleh para pakar bahwa sebenarnya ada penyebab. Dan itu juga sebabnya mereka berkata, kita tidak bisa tahu persis. Kita tidak bisa tahu persis kalau menggunakan logika kita apa penyebabnya. Itu katanya seperti begini. Perusahaan asuransi selalu untung atau tidak? Atau hampir selalu untung, ya. Kenapa? Dia berhitung. Perhitungannya, menurut penelitian, mobil tabrakan sekian kali dalam setahun memerlukan biaya sekian, baru dia tetapkan ongkos asuransi, ya kan? Kita bertanya, dia tahu mobil apa yang tabrakan? Dia tidak tahu mobil apa yang tabrakan. Nah, begitu juga kita, kata ilmuwan ini, kita tidak tahu apa penyebab sesuatu. Sehingga agamawan dan ilmuwan pada akhirnya berkata, ada penyebab dari segala sebab. Penyebab dari segala sebab itu adalah Allah. Oke? Jadi yang saya ingin simpulkan, ketika kita berbicara tentang Isra' dan Mi'raj, maka saya tidak ingin kita terlalu masuk dalam rincian. Kita hanya dituntut percaya bahwa Nabi pernah diisra'kan oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat, lailan. Lailan itu artinya malam yang sedikit. Waktu yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang wajib Anda percaya. Bagaimana Mi'raj? Wajib enggak? Kata sebahagian ulama, Mi'raj tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau enggak mau percaya Mi'raj, bagaimana? Anda tidak keluar dari Islam kalau tidak percaya Mi'raj. Tetapi kita harus berkata, walaupun tidak pasti ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran menyangkut peristiwa Mi'raj itu. Ya, jadi jangan bilang, nanti Pak Kores bilang tidak ada Mi'raj. Saya hanya ingin memperluas wawasan kita. Jangan gampang-gampang nuduh orang murtad, nuduh orang kafir. Ya kan? Mereka semua punya alasan. Sekarang ini menuduh macam-macam. Oke, selanjutnya yang saya ingin kita fahami dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu riwayat bermacam-macam menyangkut apa yang dialami Nabi dalam perjalanannya, ya kan? Sekarang begini, hidup kita ini ada yang zahir, ada yang batin, ada yang nyata terlihat, ada yang tidak nyata terlihat. Saya beri contoh dari Al-Quran.
2: Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna salira.
1: Orang-orang yang memakan harta anak yatim tidak lain kecuali ya'kulun. Sekarang mereka memakan api di dalam perutnya dan nanti akan masuk ke neraka. Nanti masuk di neraka itu kapan? Hari kemudian. Sekarang sudah makan api atau tidak? Belum. Sudah menurut Al-Quran. Hanya Anda tidak lihat. Itu banyak sekali. Ada seorang di suratil Hujurat. Ada seorang kepingin makan, mau makan, tidak ada makanan. Nabi terus panggil satu sahabat, coba kamu ke rumahmu, antar dia ini, biar dia dapat makan di sana. Dia diantar ke rumah, tidak ada makanan. Diantar kemari, tidak ada makanan. Terus orang itu berkata dalam hatinya, sebenarnya ada makanannya, tapi saya tidak mau dia kasih. Oke? kembali kepada Rasulullah melapor bahwa tidak ada makanan. Terus Nabi berkata, kenapa saya lihat ada daging di gigimu, bekas makan daging? Enggak, kami tidak makan daging.

Sayyidah Aisyah pernah minta izin dari Nabi. Wahai Nabi, saya mau pergi menonton nih, ada keramaian. Dia bilang, boleh pergi menonton, tapi jangan ngomong. Terus Nabi mau ajar dia. Dia bilang, kamu ambil air kumur, kembali kamu tumpahkan air itu di hadapan saya supaya enggak ngomong kan. Jalan dia lihat ada satu orang tinggi, dia punya baju pendek. Tidak lama dia lihat ada satu orang pendek, bajunya longgar. Dalam hati Sayyidah Aisyah, mestinya baju yang pendek ini dipakai oleh yang pendek, yang panjang dipakai oleh yang panjang. Habis menonton kembali ke tempat Nabi, Nabi coba tumpahkan itu yang di mulutmu air. Dia tumpahkan yang tumpah darah. Hakikat itu yang ingin dijelaskan oleh Isra Mi'raj yang kita lihat. Ada orang berzina begini, ada orang begini, dan sebagainya. Yang kita tidak tahu kan. Yakinlah itu ada. Selalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan demikian. Boleh jadi kita tahu itu, tapi kita tidak yakin, kita tidak percaya. Nah, di sini kita baca, dia katakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Di tempat lain Allah ada berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim liyakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Yakin itu ada tiga tingkatnya. Percaya itu masih mungkin Anda ragu. Terbuka kemungkinan untuk adanya keraguan kalau masih percaya. Nabi Ibrahim pada mulanya ragu. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Apa kata Allah? Awalam tu'min? Apa kamu belum percaya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya sih sudah percaya, tapi ini belum mantap nih. Liyakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Jangan cuma percaya. Yakin itu tiga macam tingkatnya. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Saya tanya, tahu ada kota namanya Washington? Pernah ke sana? Belum. Yakin ada? Belum pernah ke sana kok yakin. Itu ilmu yakin. Iya kan? Oke. Ada satu orang lagi saya tanya. Yakin? Yakin. Kenapa yakin? Dia bilang, saya pernah mampir di airportnya. Dia udah pernah lihat atau tidak ini? Ainul yakin. Yang satu lagi ditanya. Yakin? Yakin. Kenapa? Saya pernah tinggal di sana. Hakul yakin. Ini Nabi diisrakan, ditunjukkan ini begini. Kalau orang sedekah ini begini, kalau ini, supaya dia hakul yakin. Ketika dia menyampaikan pada Anda, kepada kita, penyampaiannya itu bukan teori. Penyampaiannya itu atas dasar penglihatan yang jelas. Ya kan? Itu deh. Jadi kalau sudah ada, sekali lagi saya kata, kalau sudah ada hadis yang sahih, apalagi yang mutawatir, dan itu benar-benar bersumber nabi-nabi, paling tidak percayalah. Jangan berkata ini tidak masuk di akal, ini tidak masuk di akal. Saya kira itu sisi pertama dari perjalanan menuju Allah.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Wis pancen abang-abang terwayu-ayu tenan, ora rugi oleh kong ragati.
2: Oh, sampean kurang ajar, Pak. Ayo,
1: sabar bener, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Iki lho,
2: Bu. Oh, iya, Pak. Nek iki yo

0: Indramayu ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasih sih sing kanggo parilan jagung kae?
1: Yen sing tablet padha karo sing kanggo parilan jagung. Dene sing cair bibido, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundhakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
0: Ya terus carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
0: Ngono, ya wis, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Bil Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mau perhebat, mau pertepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Songgelangit, pukul 18.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Oper hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Oper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Iya, Kis. Masih cepat jeneng apa urung? Calon bayi-e.
3: Sik bingung aku, Mbak.
2: Alah, suara sah bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
3: Iya toh, masa toh mbak?
2: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ramsi. Ye, apik toh.
3: Eh, aduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
1: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Lek. Oh, mau teko lampu Bang Ju, arep menggok miri.
5: Ya.
4: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus. Ledalah.
5: Ngapa ku?
4: Aku kok malah bingung. Wong arep menggok miri, kok kon jalan terus.
5: Kang tiba nama kira pinter-pinter nemen.
6: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
7: Radio Songgol Langit pukul 9

0: Kecap Sedap Kedelai Hitam Spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
2: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
4: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
1: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winslow.
6: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
7: Le, sekilo berkicot musim murid ini tak tukul 500.000 ya.
8: Eleh, tenane kang.
7: Tapi, enek sarate.
8: Apa sarate?
7: Nek mau ngirim berkicot, karo digiring koma.
6: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
9: Yoalah mas, kenapa nggak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini?
10: Loh, aku tuh udah bilang loh, Dek. Tapi kamu dari dulu tuh nggak percaya loh kalau aku bilang kayak gitu.
9: Halah, emang kamu bilang apa sama aku?
10: Loh kan, kamu lupa tuh, Dek. Aku tuh bilang, sayang, cuman kamu loh satu-satunya yang aku miliki dan aku punya di dunia ini. Alah, pas aku bilang gitu, kamunya malah bilang, so sweet.
6: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
11: Jeru iki sejina piro, Bu?
12: Sajina 10.000 wae. Murah lho, Mbak, iki.
11: Jeruk sapa lupa ngene kok ya larang to, Bu?
12: Oh, Mbak, ayu-ayu kok opele sak gedhe jeruk.
6: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
13: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
14: Sik, aku duwe solusine, Dek.
13: Solusi.
14: Iki solusine, nyo.
13: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
14: Anu kok dek, kuwi sabun isa-isan.
13: Gendeng kowe, mosok aku kok ombeni sabun isa-isan.
14: Ya iyalah dek, lemakmu ben podo ilang.
13: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
14: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu ki amblas dek.
13: Mbok mas, aku pegel karo kowe.
6: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
15: Nggih, pinarak mas. Badhe ngersakne cukur nopo?
16: Niki lho mbak, badhe cukur soalnya preoniane. Rambutku wis dawa lak sumu aku.
15: Walah nggih gampil. Niki sak derenge dikramasi riyin nggih Mas. Kersane resik nggih.
16: Nggih, mpun manut mawon kula Mbak.
15: Lah niki rambute jenengan pun putih kabeh ngoten lho, disemir ireng nggih, kersane ketok awet enom ngoten lho.
16: Nggih Mbak, pripun saene mawon kula manut.
15: Pun rampung niki Mas. Terus niki badhe ngresakne model pripun? Ten mriki pun ahli cukur sedaya model sak. Ket niki.
16: Walalah Mbak, kula iki pengene cukur gundul mawon lho Mbak, Mbak ben sirah enteng.
15: Alah kok ora omong kat mau to Mas. Mas
16: lihat jenengan rata kok Mbak, Mbak.
5: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
17: Radio Sembelangit, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.

0: Bilbila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
2: karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Pak, becak pak, 5.000 puran gih.
7: Oh, dereng saged, sedo semawon mbah.
6: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben petekan omahku yo yo.
7: Boten saged mbah, nek sedo nggih kula purun.
6: Gempong, tak bayar 10.000.
7: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
6: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak dodoi dalane. Ning nek 10.000, ya ora tak dodoi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Sembelangit, pukul 21.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos kali 150.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan? Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh. Mentes hasilé.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masak, Pak.
3: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
2: Walah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke ya, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos kali 150.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Power geng push.
2: Dong ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink hot classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
6: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
3: Apa?
2: Telur, gula, dan minyak.
3: Apa neh?
2: Baju dijual di bawah harga pabrik.
3: Kurang eneh.
2: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winsport.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgelangit pukul 24.00.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgalangit

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali ya di kesempatan pagi hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta Pagi. Nah, Mitra Songgolangit, di kesempatan pagi hari ini apa kabar ya di hari Sabtu 23 Mei 2026 dan di akhir pekan ya. Semoga aktivitas pagi Mitra Songgolangit semuanya berjalan dengan lancar. Dan kira-kira Mitra Songgolangit, kalaupun di pagi hari ini, aktivitas apa sih yang Mitra Songgolangit lakukan? Mungkin di pagi hari ini ada yang sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga, sedang sibuk di dapur. Kemudian ada juga yang mungkin di pagi hari ini baru saja bangun tidur. Nah, ini gak apa-apa ya Mitra Songgolangit. Terkadang kita butuh waktu untuk diri kita sendiri, untuk bermalas-malasan ini juga perlu ya. Tapi kita juga harus tetap menjalankan pekerjaan-pekerjaan, kewajiban-kewajiban kita. Kemudian di pagi hari ini ada juga yang mungkin sudah dalam perjalanan ya, untuk menuju ke suatu tempat, untuk bekerja, ataupun bahkan untuk pulang dari mungkin dari pasar ataupun juga dari belanja. Nah, ini untuk Mitra Songgolangit yang sedang dalam perjalanan, Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan di pagi hari ini Mitra Songgolangit, kalaupun Anda ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

0: Oper hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: ส้มกุลังงีเปเดีย
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: pakai cap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
5: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songkulangipedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong. Sini, ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.